0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Raha Leo.
1: Vipi umebadilika?
2: Nimekwaje?
1: Umebadilika siku leo siku hizi.
2: Unyalaki vipi sasa?
0: Raha Leo. 88.9 Nuru FM.